mano wuodi Ibrahim Odhiambo Sibuor. Ide nyango donge kibrite moluare pi, mano kejango donge kibrite moluare pi. Ide nyango donge kibrite moluare pi, mano kejango donge kibrite moluare pi. Evans Ochieng Ochuodho, Jakadana.

radio. Aku jadi kau mula, kau main piano. Yang ada ngada kau. Pergi ke cungewa. Lagi ya? Di sini nombin. Bila jadi ya? Beri. Cuba. Bagi pita saja. Yeah.

kata kachwa nyongato tuena Nyiri masani angomu manyo donga penyo mama Nyiri masani angomu manyo donga penyo mama Nyiri makawo nangomu duwaroga Mbita dungo nini e, nangomu manyo mama

Sina wangu ulise menikeja unge pesa Aworo kaka erolo kopata Tabuja kuyugi Siyepna chwarnya ugenya

0: magamba timu numo kwa mani na kusuru gate bende nana ya jawa ukinyo nyaluru ye wale mi yora miyo miyo marai meka kajo kangane rubo
1: ukega uti ya ukoro penyene ngimate nyakwara gunda kapara njela jo wadwa mijo malee Bongo auro penyene ngimate nyakwara gunda kapara njela jo wadwa mijo malee Nanindi nandi ndai kumona nobaki ungeti tokoyo donjo taungeneti unakaya maraji
0: jawadwaro mana jukuzu kota jawa emanyalo konyi
1: Nanindi nandi ndai kumona nobaki ungeti tokoyo donjo aungeneti unakaya maleti
0: kadoni jopata emanyalo konyi anaunge wanyi aunge nyalo kumenanga konyi onge

0: Nida,
1: na beni na nida unge mor, anigile, kanya kadenge ginyaro tuanyo tuje jamu male.